0: Eshongulu no wetu mosandunzanzu.
1: Tukatsuka kumia siri biri ubonya sa iri kwa ritsuru eresa roko kitongole che OMS ika tulongo ko bano mabo mabuku abo mu bihubyusi bane matri ebya suwa ebi Kongo ebya bere banike mu bukoni wabola nga bingawatikibwa bete umwezi ina rebulwa umulu ina yusumu biswa ebi bunia Dr. Tedros Adhanom none wano yu mkulukuluwe chitongulenga chini chi tuwete noni mwati mwenche watu lena kwa mererwa nebe handa hivi ya teri vinyovi umatu kwa merani miyazi libiri miyazi nereto ndakari yangana ruko sanane luko bukoni butsevu uwe bola kanata tulau mulikitera weo mese atino bahimbani haba vata sukana bo imabiri lola oko vetengwa ngabini hivi watu lere iwali umwati yungo ko ubukoni bono sinzoli ericho ne kwenene bone mo heka bandu ngisondo ine bi ne rochereho lilingi kanyanga panga wati chabatre ehushi yangana langireka babere bakapupa pupana bakabyanga bakamu monda monde owa susekini ngo bukoni ngabana bo bakangi niwa abanganga emyatsi yendo ko butsiriluba nirindu turi kana humpiri bawa butsiriluba umuniri wa kitongole cyo mese ina turuka teno abanwani abale mu butunga ebana lukalukene ne kitongole cyo mese banimo yikandanga bakole cyo bangakola ubutse